Apa mi gran amigo mbak teko mbak lapor penyadore retro. Hap kuai kuai poinya deh tiro. Sesalu amigo kuai. Mbak teko ini.